0: Ko tēnei te Waenganui pō, ki runga I a Tahu FM.
1: Tahu FM.
0: Mai rāno e korokoro tū I ana I te kaupapa.